0: ali mu maito kyabayireho ogumara gunene gwasamya omunwa nigumumira ogundikirya gwabaire gunene ino omukida kyagumare kintu nikyabaire kifo omuntu mwasobola okuba oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba
1: oo nakwesenga era naakukolera nga byonna byona byotaka nza okukolera mmaite nti nio wenka oyinza okumponya
0: okibumba naona nti oyona yemenyere nakoba omale tosiseme oyona akwitale saizi yazwire omumaizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabegire kibumba kibumba nawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira abo nabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwara omugeena obanga okibumba abasaasire nabawa enkabi alina ekyabakoba akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba

naba kwelira na yo mwana mchegeke oko tegeko mwana korocha karamu ebingo wangu emairo misatu oboka alikumanya ekaramu ebingo wangu emairo misatu alodi mureko kwesunga nte ente tibukaika ente usoni otu ondote ote komoroya otu ondote ote komodokita otu ondote ote komonasi otu ondote ote komoyingiria nabandi aboni baba ukuma kubanga mseyo kulwala ndokita wuna kusyoma yali twala mulaga omukompyuta batangaza balingirira mseyo alwaira atya bintu byetagala ndani enseni manini syendege mulanda niko kutegeka obukaire mama naye abaseyi abagayaire liiso tuli kuwonawona omunsi ena enzibu naye omuntu eyetegekeire tutali wonawona talirama omunsi enu baba webale okusomesya wakatunda akulembera omwana oyo amuwa emirembe baba webale kibumba kongereko bakwere twagayaire ino kyova tuli kuwonawona omunsi enu arawulire nze baba kiyankolere kikyamu omukivo kyokungulira ebitabo yagulanga yuga ogule ekalamu yagulanga nseke ono wetauko munsi obita abaana babulya tete omuzeyi baba webale bakwere tusomesye baana niye kiyinza okuyamba omubulamu buno abaseeyi abagayaire niba bali kuwonabona era basuukire balambi akuuma omwana wamwinaye ode yesomeire akolera mu Kampala oba akolera mu Nairobi yatuukire igulo obaba webale kibumba kukumu akongereke enkabi abagwire niise tagayaire kyova tuli mukulama ensi ena enzibu nokuuma omwana wamwinawo yesomeire ali mukampala sebwe yatuukire wiire akwagirya kukolanda oli kumukoma otuyabire kumubanza akaalina okwaba kunaabaku mazima engai kumukwagu baba esuuka oluwaitire museeyo esuuka nebiiruka museeyo esuuka mukampala olosa maisi gatonyage kampala namanya oti waliniire kampala naye baba mbwine kuwunanu ona kamalena kuinatinyo.